0: حديث روايات البخاري ومسلم.
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Instagram.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perser rahasiane kan lho, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti gogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadiyo dateng
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sago. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

0: Baik, Mutra Sogolagi di jam 8.05 ini kembali lagi di Radio Sogolagi 11.9.2 FM, Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di sepak bola ya, dunia olahraga atau informasi internasional. Karena di bulan-bulan ini ya, kita berada di bulan Piala Dunia. Jadi ada beberapa pertandingan yang seru untuk kita bahas. Yang pertama yakni adalah kekalahan. Nah, seri rasa kalah dari tim yang diunggulkan yakni Spanyol ya. Perusahaan game EA Sport rutin memprediksi turnamen Pildun 4 tahun sekali sejak 2010. Menariknya seluruh prediksinya akurat ya selama beberapa tahun yang lalu ya. Menjelang Pildun, EA Sports sempat memprediksi bahwa Spanyol akan menjadi kandidat juara. Prediksi tersebut tidak salah-salahan, melainkan melalui simulasi pertandingan berdasarkan data pemain dalam game. Namun pada pertandingan semalam, tim yang diunggulkan tersebut tidak mampu menang melawan tim debutan. Pada pertandingan tersebut, Spanyol mendominasi penguasaan bola dan serangan yang terus-menerus, namun tidak memberikan hasil positif. Hingga babak akhir, skor tetap 0-0. Hal tersebut menjadi pukulan keras bagi Spanyol, sementara Cape Verde merayakan hasil seri tersebut.
1: Songgolangi.
0: Bagi Mitra Songgolangi yang ingin request lagu, lagu kali ini ada di pop dengan beat yang cepat ya. Jadi, semisal seperti Solja, kemudian juga ada lagu dari You How, dan lain sebagainya. Segi dog dan lain-lain ya. Pokoknya yang beatnya cukup keras. Bisa request melalui nomor 0811355592. Atau juga melalui TikTok ya. Sekarang kita juga sedang live TikTok. Bisa kalian lihat di Radio Songgolangit 99,2 FM. Di TikToknya Radio Songgolangit ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini ya akan ada lagu dari Soljah dengan judul Ini Rindu yang akan mengudara di tempat Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Sogolagi TV.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

0: Misalnya Sokwagen kembali di Radio Sokwagen 11.9 FM, informasi dan solusi kebanggaan Morogo. Kali ini informasi kita berada di Surabaya, demo rakyat Surabaya menggugat di depan gedung Negara Gerahadi Taman Apsari hari Senin 15 Juni 2026 diwarnai oleh barisan massa aksi spontan warga yang turut andil menyuarakan keresahan-keresahan hidup mereka semasa era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat. Suara-suara keresahan itu disampaikan oleh warga dari berbagai kalangan profesi yang tidak sengaja melintas dan menyaksikan adanya gelaran aksi rakyat Surabaya menggugat. Mereka adalah mahasiswa, ibu rumah tangga, driver ojek online atau ojol, hingga seorang pedagang kaki lima dengan lantang memberanikan diri berorasi menggunakan pengeras suara. Bermacam-macam peristiwa di tanah air yang terjadi belakangan ini melatar belakangi mereka mengeluh di hadapan publik, mulai dari kondisi ekonomi lemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan nilai dolar, munculnya anomali dalam program makan bergizi gratis atau MBG, mega korupsi, serta naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM beberapa hari lalu. Ike Wijayanti, berusia 40 tahun, seorang pedagang kaki lima atau PKL, minuman keliling berorasi. Menurutnya, selain BBM, juga banyak kebutuhan bahan pokok di dapurnya mengalami kenaikan harga. Tidak hanya Ike, seorang pria baru baya sebagai driver ojek online atau ojol juga turut mengadukan nasibnya di panggung orasi. Ia menyoroti kenaikan harga BBM dan seporsi mie instan di semangkuk makanannya. Di sisi lain, seorang mahasiswa semester akhir di Surabaya juga mengeluhkan tentang kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berimbas pada jenjang akhir akademiknya, di mana biaya uji kelayakan karya, tulis ilmiah, Turnitin turut naik. Atas kondisi tersebut, ia membandingkan dengan sikap koruptif pejabat kepala Badan Gizi Nasional yang sehari-hari disebut menilap uang rakyat senilai 1 miliar. Sikap lain dari pejabat yang turut disorot oleh massa aksi spontan oleh warga yakni ada pada etika berbicara. Sementara Koordinator Aksi Rakyat Surabaya Menggugat Muhammad Ihsan Aditya menegaskan bahwa tuntutan aksi ini mendesak aksi pemerintah segera melakukan pembenahan di beberapa sektor. Ia menyebutkan aksi hari ini menyungsung beberapa tuntutan isu strategis agar pemerintah mencabut Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang dinilai memberikan akses kemunculannya kembali dui fungsi, serta mendesak penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang membebani APBN negara. Kemudian penurunan harga bahan bakar minyak, penguatan nilai tukar rupiah hingga penghentian eksploitasi alam.
1: Songgolangit.
0: Ya, mitra Songgolangit, memang di beberapa hari ini ya, beberapa minggu belakangan memang banyak sekali kejadian-kejadian khususnya demo ya, demonstrasi. Memang keadaan kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja, sedang ya dalam MBG dikorupsi, kemudian juga rupiah melemah, pasar saham kita menurun. Memang banyak sekali faktornya ya. Kalau di BBM memang terjadinya perang, yang alhamdulillahnya sekarang kita sudah berada di perdamaian ya antara Amerika dan Israel. Semoga saja ya harga minyak dunia atau harga energi dunia menjadi menurun dan stabil seperti sedia kala. Dan selanjutnya juga berkaitan dengan kasus MBG, ya pemerintah juga sudah sudah berhasil ya, yang namanya menangkap korupsi dengan nilai yang sangat fantastis itu juga salah satu apresiasi. Dan sekarang juga kalau kita melihat ya beberapa data berkaitan dengan ya ISG dan juga nilai tukar rupiah, sekarang sudah berangsur-angsur menguat ya, rupiah sudah berada di 17.700 walaupun memang masih menguatnya sedikit sekali ya, ada di kisaran 300 perak ya. Semoga saja ini merupakan menjadi tren-tren yang baik untuk Indonesia ke depannya. Dan juga untuk generasi muda dimanapun berada ya, harapnya untuk terus semangat walaupun memang harga-harga naik, harga pokok naik, kebutuhan naik, dan juga pastinya terbelagi untuk Gen Z ya, yang kalian pastinya harga rumah, harga tanah itu sangat-sangat mahal. Jadi kalian harus berjuang karena satu pekerjaan belum bisa mencukupi beberapa kebutuhan yang ada di rumah. Harus berbagai, dan kita sebagai Gen Z memang dituntut, atau milenial juga ya, dituntut untuk serba bisa dan ya harus banyak belajar lagi. Intinya apa? Going to the better, atau menjadi lebih baik di kedepannya. Ya, mungkin itu saja ya. Bagi Anda yang ingin request lagu bisa menghubungi di 0811-3555-992. Dan juga mungkin ya, barangkali juga ingin melihat kita ya live streaming di platform TikTok juga bisa ya. Request lagu di sana juga sangat-sangat bisa. So, setelah ini ya akan ada lagu dari Gea Indra Wari dengan judul 1000 Kali.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan. Godongnya ki juroyo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo
1: ngono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndate hasilnya mundak wakat. Mentes hasilnya.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus. Hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok. Jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masa, Pak?
1: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan abot, Bu.
0: Wah, nek ngono pupuk jer KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng Toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
3: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgolangipedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Baik, mitra Asam Gula Langit, usai sudah perjumpaan kita di program Gerah Warta Pagi bersama saya Salta Kasyiful Iran. Ya, akhir sudah. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas. Jangan kemana-mana ya, tetap di Radio Sekolah Kita FM.

0: banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Mitra Senggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok leboni banyu?
6: Walah iki lho, wat, pengku wingi kelebon delik lho, wat, loro.
5: Halanjer ngopo, kok malah dileboni banyu ki?
6: Diwati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan, karin dudut.
5: Wedian, wedian.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Sang Langit, bagaimana kabarnya siang ini? Semoga selalu sehat dan lancar semua aktivitasnya di siang ini. Tepat sekali hari ini memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah yang penuh berkah ini. Perkenalkan, saya Intan Aini yang akan menemani Mitra Sang Langit di acara Geraha Warta Siang pada sesi siar Selasa 16 Juni 2026. Kali ini aku siarnya

0: pada sesi siar 16 Juni 2026 dari pukul 10 hingga tuntas pukul 11 siang. Oh ya, Mitra Sang Langit, hari ini sepertinya ada larungan di Telaga Ngebel. Mitra Sang Langit, ada yang lagi perjalanan ke Ngebel atau sudah di Ngebel? Untuk semua Mitra Sang Langit dihimbau untuk selalu berhati-hati saat berkendara ataupun saat di Telaga Ngebel. Harap berhati-hati ya Mitra Sang Langit ya. Dan jika Anda punya pengumuman arus lalu lintas atau informasi cuaca, bisa kirim lewat pesan WhatsApp ke nomor 0811-3555-992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ya, Mitra Sang Langit, kembali lagi bersama Intan di Graha Warta Siang pada pukul 10 lewat 25 menit. Berita kita kali ini datang dari Ponorogo. Ribuan warga memadati jalur Kirapusaka dalam rangka Grebek Suro dan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Ponorogo pada Senin 15 Juni 2026. Kirap dimulai dari Kota Lama, Kecamatan Jenangan, menuju Paseban Alun-Alun, membawa pusaka peninggalan Batara Katong yang melambangkan sejarah berdirinya Kabupaten Ponorogo, seperti payung Tunggul Wulung, tombak Tunggul Nogo, sabuk angkin Cinde Puspita, serta tombak-tombak kiai. Sesampainya di Paseban, pusaka menjalani prosesi jamasan atau pensucian dengan air dari 7 sumber air sebagai bagian dari tradisi tahunan Grebek Suro. Setelah jamasan, pusaka kembali disimpan ke rumah dinas peritan sesuai tradisi turun-temurun. Pelaksana tugas Bupati Listia Rita menyatakan kegiatan ini bertujuan melestarikan warisan leluhur, sekaligus menjadi momen doa bersama agar Ponorogo mendapat keselamatan, kesejahteraan, dan kemajuan, serta mencerminkan perpindahan pusat pemerintahan dari Kota Lama Setano ke pusat kota modern. Listia Rita juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat yang menunjukkan kepedulian terhadap budaya daerah. Selain pelestarian budaya, rangkaian Grebek Suro juga memberi dampak ekonomi positif melalui meningkatnya aktivitas perdagangan dan UMKM di sekitar lokasi. Baik, Mitra Sang Langit, karena setelah ini perjumpaan kita masih panjang, jadi pastikan Mitra Sang Langit jangan kemana-mana dulu. Tetap di 99,2 FM Radio Sang Langit.
1: Radio Sang Langit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Ya, Mitra Solengit masih bersama Intan di sesi Geraha Warta siang pada pukul 10:43. Pemerintah Kabupaten Magetan bersama BPS Magetan memulai pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 yang akan digelar pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Sensus dilaksanakan tiap 10 tahun ini bertujuan memperoleh data sosial dan ekonomi secara menyeluruh, mencakup pembangunan dan pengukuran kondisi perekonomian daerah. Kepala BPS Magetan Muhammad Syamsuddin mengatakan pendataan dilakukan pintu ke pintu oleh pendata lapangan dan pemeriksa lapangan dari berbagai unsur masyarakat, termasuk perangkat desa, mahasiswa, santri, dan lulusan baru. Data yang dikumpulkan juga penting untuk memastikan program bantuan dan perlindungan sosial tepat sasaran. Bupati Nani Sumantri memberi apresiasi kepada petugas dan mengingatkan agar pendataan dilaksanakan sesuai prosedur dengan integritas, profesionalisme, dan menjaga kerahasiaan data. Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha mendukung sensus dengan memberikan informasi yang benar karena partisipasi aktif menjadi kunci keberhasilan dan dasar pembangunan yang lebih tepat. Ya, Mitra Sang Langit, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di sesi Geraha Warta siang ini. Saya, Intan Aini, yang sedang bertugas pamit undur diri. Tapi jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena setelah ini masih ada informasi yang akan menemani ruang dengar Anda tetap di 99,2 Radio Sunlight FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sunlight, informasi dan solusi.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan emos untuk
6: makanya. Ganti es tehmu dengan teh

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 Radio Senggelangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat siang Mitra Senggelangit. Gimana kabarnya hari ini? Semoga di hari Selasa ini Mitra Senggelangit tetap semangat menjalani berbagai aktivitasnya. Apapun kegiatan Mitra Senggelangit hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, senang sekali rasanya saya Natasha Sofa bisa kembali hadir menemani ruang dengar Mitra Senggelangit dalam program Geraha Warta Siang edisi Selasa 16 Juni 2026. Natasha akan menemani Mitra Senggelangit di jam 11 siang ini sampai tuntas pukul 12 siang nanti. Ya, bagi Mitra Senggelangit yang mempunyai informasi tentang arus lalu lintas atau berita lainnya seputar dari Ponorogo, bisa memberikan informasinya kepada kami melalui 0811-3555-992. Jadi jangan kemana-mana dulu ya Mitra Senggelangit, karena setelah ini Natasha akan kembali lagi dengan sederet informasi lainnya. Tetap di 99,2 Radio Senggelangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo.
1: Radio Senggelangit, informasi dan solusi

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ya, Mitra Sungguh Langit, masih bersama Natasha Sofa di program Graha Warta Siang, pukul 11:22. Kali ini langsung saja kita menuju ke informasi yang pertama, yaitu dari Pacitan. Ratusan nelayan di UPT Pelabuhan Tamperan, Kabupaten Pacitan, menggelar tradisi tasyakuran laut dan larung sesaji dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijriah. Tradisi ini menjadi wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil tangkapan sekaligus momentum untuk mengampanyakan gerakan menolak illegal fishing demi menjaga kelestarian ekosistem laut. Wakil Bupati Pacitan Gagarin yang turut hadir dalam festival nelayan tersebut menegaskan bahwa agenda ini merupakan kearifan lokal yang wajib dilestarikan. Mengingat Pacitan memiliki garis pantai sepanjang 70 mil dengan potensi perikanan yang besar, ia mengajak seluruh elemen masyarakat pesisir untuk menjaga laut sebagai sumber mata pencaharian jangka panjang. Sinergi ini diamini oleh sesepuh nelayan Tamperan, Imam Harnoyono, yang berkomitmen menjaga warisan leluhur tersebut di tengah arus modernisasi. Rangkaian acara diawali dengan doa bersama dan ceramah agama oleh pengasuh pondok Tremas di halaman pelabuhan. Setelah makan bersama, warga mengarak tumpeng menuju tepi pantai untuk dilarung ke tengah laut sebagai puncak ritual. Dan selain larung tumpeng, festival tahun ini juga dimeriahkan dengan agenda pengajian akbar dan aksi bakar ikan massal. Nah, Mitra Sungguh Langit, dari berita tersebut terlihat seru sekali ya kalau tradisi lokal bisa dikemas sekalian untuk edukasi seperti ini. Jadi, momen bersyukur para nelayan di Pacitan itu tak hanya formalitas larung tumpeng aja, tapi sekaligus jadi pengingat nih buat kita semua untuk stop illegal fishing. Karena menjaga pantai yang panjangnya sampai 70 mil itu jelas butuh kerjasama semua pihak ya, Mitra Sungguh Langit, agar potensi laut kita bisa tetap melimpah. Ya, Mitra Sungguh Langit, jangan beranjak dulu dari 99,2 FM, karena Natasha masih ada beberapa informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

0: Som Gulangitpedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Ya, Mitra Sungai Langit masih bersama Natasha Sofa di program Graha Warta siang pukul 11.45. Informasi selanjutnya, ini ada sidang kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Kota Madiun kini resmi bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Berbeda dengan mantan Kepala Dinas PUPR Thorik Megah yang mengajukan eksepsi, tim kuasa hukum terdakwa Rohim Ruhdianto dari pihak swasta justru memilih tidak mengajukan keberatan formal atas dakwaan JPU KPK. Kuasa hukum Rohim Budiarjo Setiawan menjelaskan langkah ini diambil demi efisiensi waktu agar persidangan bisa langsung fokus pada tahap pembuktian. Kendati demikian, pihak Rohim menilai pasal pemerasan dan gratifikasi yang didakwakan KPK tidak relevan lantaran kliennya merupakan pengusaha murni, bukan penyelenggara negara. Untuk mematahkan dakwaan tersebut, tim kuasa hukum mengaku telah menyiapkan sedikitnya 3 orang saksi pada agenda persidangan berikutnya. Ya, Mitra Sungai, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Graha Warta siang kali ini. Natasha ucapkan terima kasih banyak untuk Mitra Sungai Langit yang sudah setia menemani Natasha di program Graha Warta siang ini. Semoga sedikit informasi yang Natasha sampaikan tadi bisa memberikan manfaat, solusi sekaligus menemani aktivitas Mitra Sungai Langit di hari Selasa ini. Selamat melanjutkan sisa hari Anda dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga dan rekan tercinta. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan di jalan, dan jaga terus semangatnya sampai akhir pekan nanti. Akhir kata, saya Natasha Sofa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Sunggulangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Sunggulangit. Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Grahawarta Siang ya, edisi siar Selasa 16 Juni 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang diketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda mitra Sunggulangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda yang saat ini tengah berada di kanan kirinya Ponorogo ya, di Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat siang ya. Selamat beristirahat tentunya di siang hari ini ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang ya. Melanjutkan dari Natasha ya, mitra Sunggulangit yang tadi sudah menemani ruang dengar Anda dengan menghadirkan info-info terkini, terupdate tentunya untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Dan jika Anda terlewat dengan informasi yang kami sampaikan, Anda bisa melihatnya kembali di laman sosmed kita ya, ada di beberapa platform. Kita punya di Facebook mitra Sunggulangit ya, di Instagram juga ada dengan nama sunggulangit.png, ada juga di TikTok ya, dan di YouTube. Jangan lupa ya, menambah semangat kita memberikan konten yang menarik untuk Anda semuanya. Hari ini Juni 2020 ya, hari ini adalah tahun baru ya. Jadi tahun baru Islam atau satu Muharram atau yang biasa kita sebut dengan satu Syuro ya. Jadi mari kita perkuat ukhuwah dan toleransi. Semoga setiap langkah kita diberkahi dan membawa kebaikan untuk keluarga serta lingkungan sekitar ya. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Di siang hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau ya so-so ya mitra Sunggulangit, lengang-lengang ramai karena hari ini tanggal merah. Mungkin di antara saat ini dalam perjalanan mendengarkan radio Sunggulangit ya, dan juga yang tadi sudah melakukan kegiatan-kegiatan di lingkungan ya, sejak semalam mungkin Anda sudah melakukan beberapa kegiatan yang sudah atau tradisi yang sudah berlangsung beberapa keluarga ya, di rumah atau di lingkungan masing-masing menggelar selamatan ya. Biasanya ini di gang-gang rumah ya, ini biasanya ditutup ada kegiatan warga ya, jalannya di Jeberi Kloso mitra Sunggulangit ya, yakni menggelar selamatan ya, tentunya untuk berdoa untuk keselamatan kita semuanya ya. Dan mungkin di antara Anda mitra Sunggulangit hari ini yang dapat hari libur, punya planning untuk jalan-jalan ya bersama teman, keluarga ataupun orang-orang terkasih ya. Biasanya di hari ini terjadwal ada larungan mitra Sunggulangit di Telaga Ngebel ya. Mungkin Anda saat ini berada di sana atau akan menuju ke sana, boleh di-share bersama kita, berbagi informasinya di 0811-3555-992.
1: Radio Sunggulangit, informasi dan solusi.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: Erifika tablet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundo dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko langgeng jaya tani, timur pasar kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: ส้มกุลังงีเปเดีย
1: Mitra Songgolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi aktivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung

0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Nugraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Untuk menemani istirahat siang Anda ya. Kali ini di pukul 12.28 menit ya. Mungkin di antara Anda saat ini sedang tiduran di rumah ya, beristirahat setelah lelean semalam ya. Jadi ada banyak sekali lingkungan yang menggelar selamatan, yang menggelar lelean, menggelar genduren, menggelar apapun ya, doa-doa dipanjatkan tentunya dalam menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah ya, atau satu suro ini ya. Sejak semalam sampai dini hari tadi ya, ditemani Piala Dunia ya, nonton Piala Dunia. Ini cocok sekali sambil lelean ya, Mitra Songgolangit. Dan di siang hari ini ada yang tanggal merah ya, dapat hari libur, cocok untuk beristirahat ya, nggak sambil merem-merem, ngantuk-ngantuk ya. Ada juga yang di siang hari ini tengah dalam perjalanan menuju ke tempat-tempat wisata, mungkin bersama keluarga, teman, orang-orang terkasih ya. Ada juga yang saat ini tetap larut dalam pekerjaannya apapun itu ya. Kami ucapkan selamat siang, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Di Selasa 16 Juni 2026 ya, kita tengok ke belakang sebentar. Di bulan Juni ini kita sudah melakukan sudah berlalu 16 harian ya. Kita tengok ke belakang, 15 hari ke belakang kita sudah melakukan apa saja ya. Sudah hal-hal apa saja yang sudah kita lalui, hal-hal apa saja yang sudah kita proses dan juga progreskan ya. Jadi jangan sampai stuck di situ-situ aja. Kita harus berproses dan juga berprogres. Kita harus move on, kita harus survive ya, Mitra Songgolangit. Kalau enggak survive, kalau enggak bergerak, kita akan tergilas oleh zaman itu sendiri ya. Dan kalau ada informasi apapun bisa ikutin burung bersama kita tentunya di 0811-35-55992. Informasi selanjutnya Mitra Songgolangit yang ini datang dari wilayah Karanganyar. Jadi warga berinisial T menjadi korban penipuan oleh S, oknum ASN dari Pemkab Karanganyar, Jawa Tengah. Korban dijanjikan bisa bekerja di salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD. Bahkan korban sudah memberikan uang 60 juta rupiah ya, namun janji tersebut ternyata palsu. Kasus Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kadiono menyampaikan, kasus tersebut mencuat setelah polisi menerima laporan dari korban di pertengahan Mei yang lalu. Semula tersangka mengatakan pada korban memiliki koneksi untuk dapat memasukkannya sebagai pegawai BUMD. Awalnya pelaku menjanjikan korban bahwa bisa langsung diterima bila membayar sebesar 120 juta rupiah. Pihak kepolisian menjelaskan korban memberikan uang kepada pelaku dengan nominal yang berbeda dengan bertahap ya. Jadi yang pertama 60 juta rupiah pada awal Desember 2024 hingga Mei 2025. Korban dijanjikan dapat diterima di salah satu BUMD pada Juni 2025, namun tak kunjung ada kejelasan ya. Pihaknya kini juga masih mendalami aliran uang dari korban ke pihak lain. Apabila nanti ada dua alat bukti, polisi akan menindaklanjuti ya. Menurut Kasat Reskrim Polres Karanganyar, korban sementara ini ada satu orang. Pihaknya mempersilakan masyarakat apabila memiliki alat bukti mengenai kasus serupa dapat melapor.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Tepat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Dampak
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Sungai Langit, pukul 13.

0: Bila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 13.21 menit ya, masih bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengan Anda hingga tuntas nanti pukul 14 ya, atau pukul 2 siang. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Di siang hari yang menyala dan menyengat ini ya, ini di, waduh, di kota ini rasanya Mitra Songgolangit ya, waduh, panas sekali, menyos seperti itu ya. Kalau Anda keluar rumah ini enggak pakai jaket, waduh rasanya ya. Begitu menyos langsung ya. Jadi kalau Anda bepergian keluar rumah sebaiknya menggunakan jaket, sarung tangan ataupun masker bila perlu ya, agar tidak terkena atau terhirup debu-debu yang berterbangan ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari terakhir di beberapa titik ini diguyur hujan di beberapa wilayah ya. Ponorogo juga kebagian hujan ya, sebagian di wilayah Madiun sama ya, di Magetan ya, memberikan rasa segar, rasa dingin ya, sedikit rasa dingin di tengah-tengah musim kemarau yang begitu panas ini ya. Dan untuk menemani istirahat siang Anda di kali ini, mungkin Mitra Songgolangit Anda bisa request lagu, kirim-kirim salam, say hello juga bisa ya, untuk menemani istirahat siang Anda setelah semalam ini mungkin sedang lelean ya, lelean satu suro ya, dengan lingkungan, dengan teman-teman kerja, teman-teman rumah ya, banyak tuh ya. Lingkungan-lingkungan itu di abis isya sudah menutup akses jalurnya ya, ditulisan ada kegiatan warga ya, lalu jalannya digelar tikar untuk selamatan ya Mitra Songgolangit ya. Dan mungkin habis dari lingkungan Anda bakar-bakar ataupun kegiatan-kegiatan lain bersama teman-teman, teman-teman main, teman-teman kantor ya, mungkin seperti itu. Dan kemarin ini di Alun-Alun Ponorogo sudah resmi ditutup ya acara gerbek suronya Mitra Songgolangit secara resmi, dan sangat ramai sekali, meriah ya teman-teman yang ada di sana. Waduh, ini membludak ya sambil menanti kembang api pada pukul 12 malam ya. Gak hanya di alun-alun, di lingkungan-lingkungan juga banyak yang menggelar bakar-bakar, lelean dan juga kembang apian dewe ya. sebagai merayakan tahun baru Islam Mitra Songgolangit ya, 1448 Hijriah tentunya ya. Dan informasi selanjutnya ya, ini sejumlah anggota tim Inavis Polres Magetan diturunkan di kantor Bupati Magetan setelah menerima laporan adanya dugaan pencurian di sejumlah ruangan kantor di kantor Bupati Magetan ya. Dari pantauan Mitra Songgolangit, tim Inavis Polres Magetan melakukan penyelidikan koridor ruangan bagian hukum dan organisasi yang berada di bagian timur kompleks perkantoran Bupati Magetan. Kapolsek Magetan Kota Ika Wardani mengatakan pihaknya menurunkan tim Inavis untuk mengetahui lebih lanjut terkait laporan. Jadi dugaan di kantor pemerintah daerah tersebut ya. Meski demikian, ia enggan menyebutkan lebih jauh barang apa saja yang sudah digondol maling. Di lorong antara ruangan bagian hukum dan organisasi, tim Inavis terlihat melakukan penindakan atau pemindaian sidik jari terhadap sejumlah barang yang ditinggalkan pelaku. Selain kotak amal yang telah dibongkar pencuri, di lorong tersebut juga berserakan cas laptop serta sejumlah buku, kertas, dan peralatan elektronik yang ditinggal pelaku. Dari keterangan sejumlah pegawai yang enggan identitasnya diungkap, sejumlah laptop dan peralatan elektronik ini dibawa kabur maling ya. Diduga ada dua ruangan kantor yang pintunya dicongkel oleh pelaku.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Koper Tepat, promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ya apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake ya sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Yang sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
7: Radio

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
7: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

ono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga kukuh jatine manungso bakuh.

kamu songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Songulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Anggeh, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki. Wis, pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
4: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo
3: sabar sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Gilo, gini.
4: Oh iya, Pak Mi. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan, terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kae?
3: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair kuwi beda, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
4: Ya terus carane nganggo?
3: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
4: Ngono, ya wes, aku smudin saiki.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Johor Batikan Ponorogo, toko legenda tani.

0: sip.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
0: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
0: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
0: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
0: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang baru ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sabar bune, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, bune.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
2: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair kuwi bedo, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho bune.
3: Ngono, ya wes, aku semudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
5: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kalih atus 50.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah. Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh Tijus bang.
2: Tijus. Ah, seger.
4: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston. Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong.
2: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromonggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas

0: cepat dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Talita Melia kembali menemani Anda dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Di antaranya adalah jadi rebel, sering bikin ban bocor, jalan Wonogiri ke Pacitan dan Ponorogo akhirnya dibangun tahun ini. Ya, mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 100 Nogaten atau di cabang lain di Jalan Rogo hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 89,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99 Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di siang kembali hadir dengan serangan ini dari Go terkait dengan ribuan warga memadati Telaga Ngebel selama 2020. Bujang ikan nila seberat jadi ikon rebutan. Nah, kemudian Mitra Songgolangit, acara dilaksanakan pada hari ini, Selasa 16 Juni 2006. Dengan adanya bujeng ikan nila 3 kuintal tersebut, di Larung Ngebel semakin meriah, dikunjungi oleh berbagai ribuan. Kemudian Mitra Songgolangit, perebutan bujeng ini pun juga mewarnai tradisi yang ada di Telaga Ngebel Ponorogo. Larungan ini sebagai bentuk terhadap yang diberikan oleh. Nah, kemudian Mitra Songgolangit, tradisi larungan sesaji ini juga menjadi salah satu rangkaian peringatan Tahun Baru Islam atau Satu Suro yang rutin digelar masyarakat Ponorogo. Puluhan bujeng berisi hasil pertanian dan perkebunan warga.

ketika diarak mengelilingi telaga Ngetul sebelum didoakan bersama. Kegiatan tersebut merupakan wujud rasa syukur masyarakat atas hasil bumi dan rezeki yang diperoleh selama satu tahun terakhir. Selain memiliki nilai budaya dan spiritual, tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata yang mampu mendatangkan ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Monumen yang paling ditunggu warga terjadi saat puluhan bujang tersebut diporak atau dibagikan kepada masyarakat. Begitu aba-aba diberikan, ribuan warga langsung menyerbu dan memperebutkan isi bujang yang berisi aneka hasil bumi. Warga meyakini hasil bumi yang diperoleh dari tradisi tersebut dapat membawa berkah, kelancaran rezeki, serta keberuntungan. Karena itu, suasana perebutan bujang selalu berlangsung meriah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi larung sesaji ngebel. Salah satu warga, Mari, mengaku sengaja datang untuk mengikuti tradisi tersebut karena percaya hasil bumi yang diperoleh membawa keberkahan bagi keluarga. Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita, menyebut tradisi larung sesaji merupakan warisan budaya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan Satu Suro di Ponorogo. Selain menjaga nilai budaya dan tradisi lokal, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata ke kawasan Telaga Ngebel yang menjadi salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Ponorogo. Songgolangit. Ya Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo hingga nanti tuntas pukul 17. Jadi pastikan Mitra Songgolangit ya, jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: pas banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: pas banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Di sore hari ini Talita kembali hadir dengan serang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim Jurnal Songgolangit. Di sore hari ini terdengar kabar baik dari bagi pengguna jalan di Wonogiri, ruas jalan provinsi yang selama ini dikeluhkan karena berlubang dan bergelombang bakal mulai diperbaiki di tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pembangunan sejumlah ruas jalan penghubung Wonogiri menuju Pacitan, Ponorogo, dan daerah istimewa Yogyakarta akan dimulai pada pertengahan hingga akhir 2026. Proyek tersebut mendapat tambahan anggaran setelah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerbitkan peraturan kepala daerah terkait percepatan pembangunan infrastruktur. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro mengatakan, alokasi pembangunan jalan provinsi di Wonogiri yang semula hanya 9,4 miliar meningkat menjadi 42 miliar rupiah. Di Kabupaten Wonogiri, kalau anggaran awal ditambah alokasi dari Perda, akan menjadi 42 miliar rupiah untuk 6 paket di sejumlah ruas jalan. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi 200 miliar yang disiapkan Pemprov Jawa Tengah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Sejumlah ruas jalan akan dibangun antara lain Jalan Ngadirojo Biting yang menjadi akses menuju perbatasan Jawa Timur dan terhubung langsung ke Ponorogo. Ruas jalan sepanjang sekitar 40 km tersebut selama ini menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Pemprov juga akan melakukan betonisasi dan pengaspalan dua lapis pada ruas jalan Ngadirojo Giriboyo. Jalur sepanjang 37 km tersebut menghubungkan Wonogiri dengan jalan nasional menuju Pacitan, Jawa Timur. Kemudian Mitra Songgolangit, ruas lain yang masuk dalam program pembangunan adalah Jalan Wonogiri Manyaran Blimbing yang menjadi akses menuju wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Henggar menjelaskan kondisi jalan provinsi di Wonogiri saat ini mengalami penurunan tingkat kemantapan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya mencapai 92%, kini turun menjadi 68%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh usia jalan yang sudah tua, tingginya volume kendaraan, curah hujan yang tinggi pada awal 2026, serta kondisi tanah yang relatif labil di sejumlah titik. Pembangunan jalan dijadwalkan mulai berlangsung pada akhir Juli hingga awal Agustus 2026. Kepala DPUPR Wonogiri, Prihadi Arianto, menyambut baik tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, perbaikan jalan akan memberikan dampak positif terhadap mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, warga Ngadirojo, Surya, mengaku senang mendengar rencana pembangunan jalan tersebut. Selama ini, kondisi jalan yang berlubang kerap menyebabkan pengendara mengalami ban bocor hingga kerusakan kendaraan. Dengan tambahan anggaran dan percepatan pembangunan, jalur penghubung Wonogiri menuju Pacitan, Ponorogo, dan Yogyakarta diharapkan kembali menjadi akses yang aman, nyaman, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Selasa 16 Juni 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Mili bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukar Optik Os Kacamata di Gung Rp350.000 sebagai pot baru. Kabar gembira kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman, pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram.

azim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak itu gak bisa. Mau marah itu ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustaz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li'amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Bagi fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sudah dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimish shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu. Ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar.
Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa kemudian.

0: Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang diponis dulu bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12, Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku batti wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuan, terangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Jangan pada rezekinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati, terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Pakai biaya. Ya, baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makam Ibrahim, wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
1: 100 ribu? 200 ribu? Ya, cari langsung di Google tuh.
0: Lambat mas, waktu habis.
1: Michael Chart.
0: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
1: Hambat, salam.
0: Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
1: Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih.
0: Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya nabi unggul. Dan Bulat pernah Bulat dengan nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, nabi enggak lamar, Sayyidah Khadijah itu dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia enggak mau tahu semua yang dari nabi, pokoknya semua harus jelek walaupun dia tahu itu baik. Enggak kenal sampai enggak menanamkan pada dirinya enggak ingin kenal kebaikan nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun, itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Tidak. Tapi dia gak bisa nolak. Memilih seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak, dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak, itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, nggak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas, koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat, karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu, ditempatkan di waktu yang tidak biasa, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'afaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Punya rasa harus nyoba. Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum.

Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Tuh pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafasnya itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sujud? Tidak disebut salat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud, beda. Tahajjud, di situ aja. Ini sengaja nggak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh, foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Ini akarnya tiga huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sih? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, gitu kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan. Pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin? Bangun, selek. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali malah mengetahui. Detilnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Papa, Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, kan? Menguras fisik, energi.

0: energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih akses yang bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan kesini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya gak sebut nama supaya gak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ, di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yo ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang gak diduga. Gak nyangka ya. Emang gak sangka datangnya. Ya, abis sholat, tiba-tiba telepon masuk. Belum selesai proyek, ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh. Hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya gak langsung. Cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 1.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair.
1: Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau saudara ini satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, aw kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ini menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?

0: Sejenik kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
0: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air cooling teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
9: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
8: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
10: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
8: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
10: Axis Digital?
8: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
9: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
10: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
8: Banyak Pak, melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap A3. Untuk jilidnya juga dari jilid soft cover dan juga spiral. Bisa maupun satuan, cetak foto dan brosur Pak.
10: Lengkap
8: Pak? Itu belum semua Pak. Benar, stiker full warna. Ditambah lagi karyawannya profesional dan ramah-ramah.
10: Kan ngomong terus, kan antar saya ke sana.
8: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5584. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor. Bu Nana.
2: Ayo Bu Ayu, belanja juga, Bu.

0: berani tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Tom Kulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Oper hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan. Nah, sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Dan senang sekali Mitra Songgolangit di Geraha Warta. Saya Talita Melia kembali menemani Anda dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, kan boleh ya, langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-355592. Dan tentunya Mitra Songgolangit di Geraha Warta Malam, kita masih akan berbagi informasi, informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya. Dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Nah, kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya. Ataupun juga hari ini Mitra Songgolangit di hari Selasa 16 Juni 2026, Anda mau berbagi cerita ataupun mungkin saat ini aktivitas apa yang sedang Mitra Songgolangit lakukan, boleh banget. Baik Mitra Songgolangit, karena di Geraha Warta Malam kita masih akan terus berbagi informasi dan Talita masih akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Dari kesempatan malam hari ini, Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM ya. Lagi di malam hari ini ada informasi yang ingin disampaikan. Monggo silakan, boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, Mitra ini di malam ini diadakan masih dari ya, terkait dengan perayaan

Gerbi Kabupaten Ponorogo, tikan taringnya bukan sekedar pesta rakyat tahunan, melainkan magnet kultural yang mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat. Dari budayawan, akademisi, pelaku UMKM hingga generasi muda lintas komunitas, semuanya melebur dalam rangkaian ritual adat dan festival. Yang puncak dengan Festival Nasional Reog Ponorogo, ini menjadi jembatan yang mengikis sekat-sekat sosial. Seluruh lapisan masyarakat bergotong royong menjadikan event ini sebagai simbol persatuan dan ketahanan budaya lokal di era modernisasi. Nah, kemudian daya pikat dan keberhasilan Ponorogo dalam mengemas harmoni sosial melalui budaya ini turut memantik perhatian dan apresiasi dari wilayah lain di Jawa Timur. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Disput Parpora Kota Kediri, Bambang Priambodo ini memberikan pandangannya mengenai bagaimana event berbasis massa seperti Grebeg Suro mampu menjadi katalis persatuan yang luar biasa. Nah, kemudian Mitra Song Langit, Bambang yang hadir dalam Kirab Pusaka dan Pawai Lintas Sejarah ini menegaskan sinergi antara dan anak muda sangat menginspirasi. Menurut Bambang, tidak hanya sakral dari sisi ritual seperti larungan, risalah doa di Telaga Ngebel, Grebeg Suro ini juga membawa dampak ekonomi yang masif. Kemudian ribuan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal meraup perputaran uang yang signifikan selama pekan perayaan. Keterlibatan aktif generasi Z dalam kepanen YTA-an dan panggung pertunjukan juga menepis kekhawatiran akan lunturnya kecintaan pemuda terhadap Reog Ponorogo. Grebeg Suro terbukti berhasil mengubah warisan leluhur menjadi sebuah kebanggaan identitas yang relevan dengan perkembangan zaman.

0: Ya, mitra lagi, jadi setelah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada akhir 2025, ini pun juga muncul ini ya mitra langit bahwasanya gimana sih Ken Reok Ponorogo dalam jangka panjang, karena nanti pada tahun 2027 juga akan ada peninjauan ulang oleh UNESCO. Apakah Reok Ponorogo ini masih akan menjadi warisan budaya tak benda? Nah, dengan keterlibatan generasi muda, keterlibatan aktif generasi Z dalam kepanitiaan dan panggung pertunjukan juga, ini ya, ini pun juga menjadi salah satu kecintaan pemuda terhadap Reok Ponorogo, dan semoga nantinya masih akan terus ada generasi yang akan meneruskan adanya budaya Reok Ponorogo. Nah, dan semoga nanti mitra Songwangi di tahun 2027 Reok Ponorogo akan terus menjadi warisan budaya tak benda ya. Tapi mitra Songwangi, keberhasilan sebuah tradisi besar juga harus diiringi dengan tanggung jawab bersama. Jangan sampai kemeriahan acara ini membuat kita melupakan nilai utama yang terkandung di dalamnya, yaitu terkait dengan rasa hormat terhadap budaya, menjaga ketertiban, bahkan kebersihan, serta tetap mengutamakan keamanan selama kegiatan berlangsung. Dan semoga saja Grebek Suro Ponorogo terus berkembang menjadi event budaya yang semakin berkualitas, semakin dikenal luas, namun tetap mempertahankan nilai-nilai luhur warisan leluhur. Semoga ke depan semakin banyak generasi muda yang terlibat, semakin banyak pelaku UMKM yang merasakan manfaatnya, dan semakin kuat semangat kebersamaan masyarakat Ponorogo dalam menjaga budaya daerah. Karena ketika budaya dijaga bersama, maka bukan hanya tradisi yang tetap hidup, tetapi juga persatuan dan kebanggaan masyarakat akan terus tumbuh.
1: Sembilan 9,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, mitra Songgolangit, itu tadi ya informasi dari Ponorogo yang sudah kita hadirkan di malam hari ini. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi lain yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya. Ada bisa langsung kirimkan ke pesan

Tom Kulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Sanggulangi masih di 99,2 FM Radio Sanggulangi kebanggaan Ponorogo. Dan di malam hari ini masih ada satu informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo terkait dengan jadwal waktu sholat untuk wilayah Ponorogo hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Nah, Mitra Sanggulangi untuk adzan Isya akan berkumandang di pukul 18.41 menit, tadi udah berkumandang ya. Kemudian untuk jadwal waktu sholat besok di hari Rabu 17 Juni 2026, mulai adzan subuh akan berkumandang di pukul 4.23 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian adzan duhur berkumandang di pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat. Adzan asar berkumandang di pukul 14.57 menit waktu Indonesia Barat. Adzan maghrib berkumandang di pukul 17.28 menit waktu Indonesia Barat. Dan adzan isya akan berkumandang di pukul 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Jadi Mitra Sanggulangi, jadwal sholat ini pun dihisap oleh Badan Hisab Rukyat ataupun BHR Kabupaten Ponorogo. Dan untuk Mitra Sanggulangi semuanya, untuk wilayah Ngerayun dan juga Puda, besok waktu maghribnya sedikit berselisih ya, akan berkumandang di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Sanggulangi. Ya, Mitra Sanggulangi, karena beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan. Kita jeda pariwara terlebih dahulu dan kita putarkan satu buah lagu dari For Revenge dengan lagunya Penyangkalan.
1: Anak.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,3 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Panaraga. Di malam hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Sebelum itu, untuk Mitra Songgolangit yang baru saja berkumpul masih stay tune mendengarkan Radio Songgolangit FM ya. Talita ucapkan selamat malam semuanya. Dan di malam hari ini Mitra Songgolangit kita masih melakukan Zoom di akun TikTok kita di Radio Songgolangit FM. Jadi kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, nah ini boleh banget ya, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Tadi yang sudah bergabung ada Mas Wongo Prasetyo, request lupakan ingatanku. Oke, nanti kita coba masukkan ke playlist terlebih dahulu. Kemudian ada Mas Bayu Setiajaya. Selamat malam kembali Mas Bayu, terima kasih sudah bergabung ya. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada yang baru saja bergabung, boleh banget tuliskan di kolom komentar. Nah, Mitra Songgolangit di Graha Warta Malam, kita masih akan berbagi informasi yang sudah berhasil kita himpun dengan diiringi dengan lagu-lagu pop Indonesia di tahun-tahun terbaru ya Mitra Songgolangit. Di tahun 2020 sampai dengan di tahun 2026. Yang mau request lagu langsung aja tuliskan di kolom komentar di akun TikTok kita Radio Songgolangit FM. Kemudian untuk Mitra Songgolangit yang belum follow akun TikTok kita bisa di follow terlebih dahulu. Kemudian yang masih stay tune boleh banget nih sambil dibantu tap love-nya ya. Nah, di malam hari ini Mitra Songgolangit kita ada satu informasi ya yang sudah berhasil kita himpun. Tapi sebelum itu untuk Mitra Songgolangit yang mungkin baru saja bergabung, baru saja mendengarkan Radio Songgolangit FM, kemudian ketinggalan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir, yang sudah kita sampaikan akses Anda sih melalui Facebook. Di malam hari ini Mitra Songgolangit kita ada satu informasi ya terkait dengan pemerintah ini memastikan bahan bakar minyak jenis baru yaitu biodiesel B50 mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kepastian tersebut disampaikan meski uji coba masih berlangsung dan evaluasi final baru akan digelar dalam sepekan ke depan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tetap menerjatkan implementasi B50 sesuai jadwal. Sebelum resmi diterapkan, hasil uji coba akan dievaluasi dalam rapat bersama tim penguji. Meskipun evaluasi akhir belum dilakukan, Bahlil menyebut hasil sementara pengujian menunjukkan perkembangan positif, sekitar 80 hingga 90 parameter uji telah memberikan hasil yang baik. Menurutnya, kualitas B50 dari sisi kadar air bahkan lebih baik dibandingkan biodiesel B40 yang saat ini digunakan. Jadi Mitra Songgolangit, B50 ini merupakan campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar. Komposisi tersebut meningkat dibandingkan B40 yang saat ini sedang berlaku.
2: Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, itu tadi ya informasi terkait dengan energi nasional. Nah, jadi ini ya Mitra Songgolangit, khususnya pengguna kendaraan diesel, ini pun juga diimbau untuk tidak panik dan tidak melakukan perubahan atau penyesuaian kendaraan secara sembarangan sebelum ada aturan teknis resmi dari pemerintah. Penting juga untuk selalu melakukan

perawatan kendaraan secara berkala, menggunakan bahan bakar sesuai ketentuan, serta mengikuti informasi resmi terkait penerapan B50. Dan semoga penerapan biodiesel B50 nantinya dapat berjalan dengan baik melalui proses pengujian yang benar-benar matang dan transparan. Dan semoga ya kebijakan ini mampu menghadirkan energi yang lebih mandiri, mendukung perekonomian masyarakat, menjaga lingkungan, sekaligus tetap memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna kendaraan di seluruh Indonesia. Karena Mitra Sukwangi, transisi energi ini bukan tentang mengganti bahan bakar, tetapi juga tentang memastikan perubahan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat luas. Songgolangi. Ya, Mitra Sukwangi, itu tadi informasi di ini terkait dengan ada BBM jenis baru yang akan dirilis pada tanggal 1 Juli mendatang. Nah, untuk Mitra Sukwangi yang baru saja bergabung di akun TikTok kita, Talita ucapkan selamat malam ya. Kita jeda pariwara terlebih dahulu dan kita putarkan satu buah lagu dari Eno Ari Lesmana dengan lagunya Sesi Potret.

Ya, Mitra Song Langit masih di 99,2 FM Radio Song Langit Kebanggaan Ponorogo. Dan di malam hari ini Mitra Song Langit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Song Langit FM. Dan kalaupun Mitra Song Langit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh banget ya. Langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811 3555.

Ya, Mitra Sung Langit, karena di malam hari ini udah ada banyak banget yang sudah bergabung di akun TikTok kita ya. Di malam hari ini kita coba sapa-sapa terlebih dahulu untuk Mitra Sung Langit yang sudah bergabung. Tadi ada Mas Sukari, ada Mas Alfa, kemudian ada Mas Ian, ada juga Mas Riz, kemudian ada Mas Andre, ada juga Mas Wongko Prasetyo, kemudian ada Malika. Paling asma Sintan. Nah, ini untuk Mitra Sung Langit yang belum kenal, senang sekali di malam hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Mitra Sung Langit semuanya. Kemudian Mitra Sung Langit ada Mas Aswin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Mas N, requestnya Kekasih Bayangan. Oke, kita coba cekan dulu lagunya ya, Kekasih Bayangan. Oke, nanti kita putarkan satu per satu. Atau Mitra Sung Langit mau request lagu yang lain, boleh banget. Kemudian ada Mas Aswin. Tadi larungan Telaga Ngebel rame banget, Kak. Oh, oke. Terima kasih informasinya tentu ya. Mitra Sung Langit biasanya kalau pada saat satu suro, itu ada larungan Telaga Ngebel. Dan tentunya seluruh masyarakat, bahkan tidak hanya dari Ponorogo saja, ini pada ngumpul di Telaga Ngebel. Kemudian yang sudah bergabung di malam hari ini ada Lekman dan juga ada Mas Topagang, request lagunya Nirmala. Oke, Mitra Sung Langit, karena di malam hari ini di program Graha Warta, kita masih akan berbagi informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Sung Langit FM, dan juga kita akan putarkan lagu-lagu pop Indonesia di tahun-tahun terbaru ya. Jadi kalaupun Mitra Sung Langit mau request lagu, boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Sung Langit. Ya, Mitra Sung Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 20. Kita jeda pariwara terlebih dahulu, dan untuk Mitra Sung Langit yang mau berbagi informasi sekali lagi boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
8: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
9: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
8: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
9: Makasih ya, Pak.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit di menit 49 lepas dari pukul 19 dini. Tuntas sudah kebersamaan kita di Gedaha Warta Malam. Tidak terasa ya, perjumpaan kita sudah cukup panjang mulai dari jam 6 sampai dengan saat ini. Dan artinya Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu, Mitra Songgolangit. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda di program Gedaha Warta selanjutnya. Ataupun juga masih ada berbagai informasi lain Mitra Songgolangit yang akan disampaikan oleh tim Radio Songgolangit FM. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus. Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus. Dari
5: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
6: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh.
5: Mentes hasilé. Oh, no. Lah carane nganggo?
6: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
5: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
6: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
5: Masak, Pak.
6: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge yo blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
5: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
7: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungulangi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Ya, 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songgolangit. Apa kabarnya di malam hari ini? Saya Heru, kembali berjumpa kembali menemani Anda di Geraha Warta malam hari ini ya, Selasa 16 Juni 2026. Sampai nanti tuntasnya jam 10 malam, beberapa informasi dan juga lagu-lagu mancanegara akan hadir untuk Mitra Songgolangit di malam hari ini. Jadi jangan lewatkan, dan juga Anda di malam hari jangan sampai ketinggalan lagu-lagunya dan kebersamaannya. Sampai jam 10 malam nanti.

99,2 Radio Songgulangit FM. Selamat malam mitra Songgulangit semuanya. Selamat bergabung kembali ya di 99,2 Radio Songgulangit FM. Hadir menemani Anda dalam program Greha Warta di malam hari ini. Gimana kabar Anda? Semoga masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan saya masih dengan beberapa informasinya di malam hari ini yang bakal hadir menemani mitra Songgulangit semuanya. Jadi pastikan yang mau bergabung dan juga pengen merapat bareng, silahkan di 0813555992 ya. Yang mau berbagi informasi juga boleh banget, silahkan aja malam hari ini saya masih nemenin kamu ya, menemani mitra Songgulangit semuanya.

Mas Margolangi, satu informasi dulu untuk Anda hari ini atau hari Minggu. Hari Selasa. Hari Selasa Juni 2026. Kalau Mitra Mas Margolangi yang

di Dingebel atau ke Ngebel di bisa menyaksikan tradisi larung saji gitu ya. Larung sesaji di Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo yang berlangsung meriah. Dan puluhan gunungan juga tumpeng berisi hasil bumi, buah-buahan hingga komoditas perikanan diarak mengelilingi telaga sebelum akhirnya diperebutkan. Masyarakat, namun dari berbagai gunungan yang ditampilkan sebuah tumpeng ikan nila raksasa buah perhatian utama dari ikan nila seberat 1 kuintal itu langsung diserbu warga begitu prosesi kirap selesai. Kehadirannya bahkan disebut menjadi daya tarik baru dalam tradisi tahunan yang menjadi bagian dari rangkaian gerbek suro tersebut. Inisiator tumpeng ikan nila, Hadi Santoso, mengaku tidak menyangka kreasi yang baru pertama kali dihadirkan itu mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat. Ide pembuatannya pun terbilang sederhana, berawal dari obrolan santai di warung kopi sehari sebelum pelaksanaan acara. Hadi menjelaskan tumpeng tersebut disusun menggunakan ikan nila seberat 1 kuintal. Selain itu, panitia juga membagikan 2 kuintal ikan nila lainnya kepada masyarakat melalui mobil pengiring kirap gunungan. Menurutnya kehadiran tumpeng ikan nila tidak hanya menambah kemeriahan acara tetapi juga menjadi sarana perkenalan potensi Telaga Ngebel yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil ikan nila berkualitas di Ponorogo. Meski disusun sejak malam hari, Hadi memastikan ikan nila yang digunakan tetap aman dikonsumsi. Sebelum dirangkai menjadi tumpeng, ikan terlebih dahulu didinginkan dan diberi pengawet alami menggunakan campuran air garam dan juga rempah-rempah. Pelaksana tugas atau PLT Lisdiarita mengaku larung sesaji merupakan tradisi yang terus dilestarikan sebagai masyarakat sekaligus upaya menjaga budaya lokal. Tradisi ini juga menjadi salah satu agenda wisata unggulan dalam rangka Gerbek Suro yang selalu menarik perhatian wisata. Seperti itu, Mitra Songgolangit. Jadi ya mungkin kalau Anda tadi mungkin di Ngebel gitu ya, mungkin menyaksikan acara ini ya, siapa tahu acara larung ya, larung sesaji di Telaga Ngebel yang tadi juga lumayan ramai juga antusiasnya masyarakat ya bergabung atau yang menonton ya. Dan kalau informasi yang masuk tadi, kita juga ada teman-teman yang membagikan videonya yang bisa Anda tonton, Anda simak di mana ya, di sosmed kita ya, kita juga sudah membagikannya seperti itu.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami. Paket mulai dari Rp125.000 untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bilan 9,2.

0: Tahu kami terus mengulik kalau pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial yang akan lebih banyak berbentuk transfer uang tunai kepada penerima manfaat. Namun, nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai 5,4 juta per orang. Skema tersebut akan ditopang oleh sistem digital single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini. Dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan juga mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Menurut dia, langkah tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi kebocoran anggaran karena bantuan dapat diterima langsung oleh kelompok sasaran. Selain untuk penyaluran bansos, data yang terintegrasi dalam digital single ID juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk penyaluran kredit usaha rakyat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Saat ini pemerintah masih melakukan pengembangan dan uji coba digital single ID di 42 kabupaten dan juga kota. Salah satu fitur yang tengah diuji adalah teknologi face recognition untuk memverifikasi kelayakan seorang penerima bantuan sosial. Luhut mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau perkembangan proyek tersebut pada Juli mendatang sebelum implementasi yang lebih luas dilakukan.
1: Radio Songgolangit FM.
0: Saatnya pamit dulu di program malam hari ini, Mitra Songgit, tapi tenang saja karena setelah ini masih akan dilanjutkan oleh rekan Zaki ya, yang akan menemani acara kita lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 99,2 Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Hal anjir ngopo, kok malah dileboni banyu ki?
2: Diwati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karin dudut.
1: Wedian wedi.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
8: Radio Songgolangit pukul 21.

Ya, baik, kita langsung lagi di malam hari ini tepat di jam 9.11 menit kita bergabung dalam sajian Pop Barat di malam hari ini bersama saya Zawi Saputra yang pastinya akan menemani seru di malam hari ini di malam Selasa dan juga Rabu. Buat teman-teman dimanapun Anda berada, kalau misalkan pengen kita puterin lagu-lagu Barat terkini ya, bisa langsung saja di kolom komentar ataupun juga mungkin bisa di nomor WhatsApp kami, akan lebih cepat ya mungkin ya, di 08113555992. Nah, di mana nih? Ada suara dari mana saja di malam hari ini? Selamat malam dan bagaimana kabarnya? Semoga di hari ini kabarnya always good ya, tentunya selalu baik-baik saja dan pastinya memasuki bulan di malam hari ini ataupun juga hari satu ya, hari satu suro atau kalau di Islam itu satu Muharram ya teman-teman di malam hari ini. Nah, jadi mungkin semoga kita di tahun baru Islam ini kita bisa lebih baik dari sebelumnya dan pastinya kita bisa lebih mempersiapkan diri untuk hal apapun yang akan datang kepada kita. Oke, buat teman-teman di kesempatan kali ini jika ingin bergabung ya, bisa langsung saja di malam hari ini. Ada Kak Rere. Halo, selamat malam buat Kak Rere. Kira-kira Kak Rere di malam hari ini lagi ngapain? Apa mungkin lagi lagi santai-santai aja atau mungkin lagi ngapain nih? Pokoknya dikabarin aja, diinformasiin aja, enggak apa-apa loh Kak Rere. Atau mungkin lagi abis ngemsi ya Kak Lele, Kak Rere, Kak Lele. Mungkin abis ngemsi kayaknya Kak Rere di malam hari ini juga boleh banget join di malam hari ini. Nah, buat teman-teman di malam hari ini yang mungkin belum bergabung di laman TikTok kita ataupun juga laman Instagram dan juga laman sosial media kita, bisa langsung aja dicari di search ya di Radio Songgolangit atau songgolangit.png. Nah, di malam hari ini Mitra Songgolangit ya, kita baru awal juga harus lebih semangat dong ya. Oke, kita harus lebih semangat karena di malam hari ini ada Justin Bieber, ada Ariana Grande ya, dan juga ada banyak pokoknya di malam hari ini. Oke, dari Taiwan di malam hari ini request dari Thank You ya, Thank You dari Dido di malam hari ini. Nanti kita coba carikan dulu buat kakaknya Fuguyan di malam hari ini. Pokoknya tetap semangat, jangan apa namanya, jangan tidak semangat. Karena di malam hari penyiarnya cukup semangat sepertinya ya. Oke, langsung saja kita putarkan ya dan kita nyanyi bareng. Kalau misalkan mau bertanya-tanya bisa langsung aja di kolom komentar atau di 08113555992. Di malam hari ini ada Justin Bieber dengan lagunya

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik Mitra Sungkulang, di malam hari ini masih dalam sajian Pop Barat di malam hari ini yang pastinya bersama saya Zaki Saputra, yang pastinya buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada yang di malam hari ini pengen agak seru-seruan gitu ya Mitra Sungkulang, jadi bisa langsung aja mampir di sini ya kan, kita bisa nyanyi bareng atau mau bergalau-bergalau bareng juga boleh banget ya. Oke, di malam hari ini ada Kak Syahrul juga sudah bergabung, ada Ponorogo Update. Yo Ponorogo Update, gimana kabarnya update hari ini ya, semoga baik-baik saja, all a good ya teman-teman. Ada Kak Meka juga, halo kakak, requestnya Save of My Heart. Wow, lagunya udah apa nih, udah kayak yang deep-deep gitu ya teman-teman ya. Udah yang kayak mendalam banget gitu ya. Udah baru-baru permulaan loh padahal ini ya. Oke, sebelum itu kita bakalan muterin lagu sih. Tadi udah ada Justin Bieber ya. Udah ada Justin Bieber. Dan di malam hari ini kita bakalan puterin lagunya Ariana Grande. Ternyata kita hanya temen ya. Kita tuh bolehnya cuma jadi teman aja ternyata. Waduh, kayaknya seperti itu hal yang sangat wajar ya di kalangan anak-anak sekarang gitu ya. Kayaknya cuma kayak friend zone gitu. Kayaknya cuma apa ya, kayak emang apa, emang pada banyak yang friend zone kayaknya ya teman-teman. Ini ada juga yang request ternyata kayaknya kita tuh nggak bisa gitu ya lebih dari teman gitu ya, dari Ariana Grande nanti yang akan kita putarkan. Oke, tapi di malam hari ini kita langsung balik. Kalau misalkan kalian juga pengen apa ya, pengen nanya kabar ya, pengen nanya-nanyain kabar ataupun juga mungkin pengen promosi, aduh promosi ya, pengen promosi tentang apa namanya, tentang karya Anda ataupun juga mungkin bisnis Anda, jualan Anda, bisa langsung aja ya dihubungin kami ya, dihubungin kami terutama di Ponorogo nih, terutama di Ponorogo dan juga sekitarnya juga boleh ya, bisa langsung aja dihubungi di call center kami di 08113 ke 355-5992 di malam hari ini. Oke, okay. Oke, okay, halo brother, di malam hari ini sudah bergabung bersama kami dari dengan akun Duk Yang ya di malam hari ini. Gimana kabarnya? Tetap semangat ya. Oke, okay, kira-kira mau request apa? Boleh banget ya di malam hari ini, lagu-lagunya V ya pastinya bisa untuk semuanya. Waduh, FYP sampai Singapore. Oh my god. Langsung FYP sampai Singapura ya di malam hari ini. Wah. Sepertinya ini juga kita menunggu yang dari ini, dari Barcelona mungkin ya, atau mungkin dari Inggris. Oh, boleh banget ya. Oke, di malam hari ini buat Kak Meka ditunggu ya lagunya. Kita akan putarkan dulu satu buah lagu Ariana Grande dengan We Can Be Friends.

Ya, bang, kita sambil lagi dimanapun Anda berada dari Indonesia dan juga luar negeri di malam hari ini. Kembali lagi bersama saya Zaki Syahputra di malam hari ini yang mungkin belum pernah kenal sebelumnya ya. Ada yang nanyain tadi soalnya jadi gimana ya. Jadi nama saya Zaki, di malam hari ini akan menemani malam Anda dengan lagu-lagu internasional. Di malam hari ini pastinya lagu-lagu pop internasional yang lagi viral, yang lagi banyak disukai dan juga banyak digandrungi oleh teman-teman semuanya yang pastinya suka scroll TikTok ya kan. Pastinya juga bukan hanya di TikTok tapi juga banyak sekali bisa diputar setiap hari gitu kan, yang mungkin menemani waktunya di tempat kerja ataupun juga menemani waktunya malam ya kan. Biasanya emang FYP di TikTok dan juga di Spotify. Nah, di malam hari ini kita bawakan di siaran radio Mitra Semangat Langit. Nah, jadi teman-teman mungkin yang pengen keep in touch dengan kami ya, bisa langsung aja ya komen-komennya dong. Komen-komennya bisa banget di malam hari ini, ataupun juga mungkin bisa langsung aja biar lebih deket lagi ya, biar lebih lebih akrab gitu kan, lebih akrab, bisa langsung aja di 08113555992. Nah, di malam hari ini Mitra Sanggol lagi, tadi kita udah puterin requestnya dari Kak Meka ya, di malam hari ini dari Kak Fanya, ya Kak Meka ya, dari Kak Meka di malam hari ini. Halo, selamat malam juga yang baru bergabung, ada siapa aja tuh ya di malam hari ini, ada guru sastra di malam hari ini, ada Sun Will Signing, dan juga ada Kak Mirda Naurinisha di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ya. Oke guys, di malam hari ini kita langsung aja puterin lagunya Billie Eilish yang judulnya ini adalah lagu itu loh guys ya kan. Biasanya ini kalau di TikTok tuh biasanya suka muncul lagu ini dengan caption kata-kata gitu biasanya ya, dan juga sedikit video-video edit gitu kan ya, waktu kita mungkin lagi jalan-jalan ataupun juga mungkin lagi healing gitu kan ya. Oke, seger banget Kak. Ini habis minum tadi ya, habis minum kopi. Minum kopi seger, bukan doang. Kalau minum kopi ya gak ngantuk. Kalau seger, minum apa? Minum, ini udah ada iklannya belum ya? Oh, just juice. Minum exit global, gimana sih? Minum apa ya? Ya, minum itulah ya guys ya. Oke, buat teman-teman semuanya tetap semangat. Nah, kalau misalkan pengen segar, nah kita bisa minum teh lemon madu versi ya, di malam hari ini versi terbaru, dan juga tea juice yang bikin tajir. Wow. Oke Kak, selamat malam ya di malam hari ini. Selamat malam juga dari Banten. Wow, sudah dari Banten aja nih. Ada tadi juga dari dari Singapura, dan juga dari Malaysia, terus juga ada dari Taiwan di malam hari ini. Pokoknya banyak banget ya, sudah mendunia loh kita ini. Oke, ini dia lagunya Beres.

0: about it.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik Mitra Songline, di malam hari ini kita masih di acara malam kita hari ini ya, tentunya untuk lagu-lagu English di jam 9 sampai jam 12 malam kita hari ini. Pastinya yang masih berada di dalam live kita selama 1 jam ini ya, Mitra Songline, kita bakalan seru-seruan bareng, dan juga pastinya kalian bisa sangat mudah untuk berinteraksi bersama kami dan merequest lagunya ya. Oke, tadi juga ada Mas Agus nih, ada siapa nih? Ada Putra Wilis juga katanya requestnya On My Way ya di malam hari ini. Juga ada A Long Time No See ya Kak. Ini bukan judul lagu ya sih. Oke, kita nanti kita kapan-kapan ketemu lagi ya buat Kak Agus di malam hari ini. Juga ada Goodbye Summer ya dari Escape di malam hari ini, juga bakal di request nih kayaknya ya. Oke, kita nanti akan putarkan satu persatu, dan pastinya jangan sampai ketinggalan juga buat teman-teman yang di malam hari ini belum belum kasih komentar, belum like kita juga di malam hari ini. Pokoknya ya, langsung aja di komen-komen ya teman-teman ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya guys. Oke, buat teman-teman di malam hari ini ada juga lagunya Maroon 5 ya di malam hari ini, yang judulnya Payphone. Tapi sebelumnya itu kita akan memutarkan dulu nih lagunya siapa dulu ya. Tuh jadi bingung nih. Oke, dan di malam hari ini ada Neck Deep juga ya. Ada One Direction juga di malam hari ini. Oke, kita kayaknya bakalan One Direction dulu ya, karena ada Story of My Life di sini. Karena apa ya? Karena hari-hari ini kita mungkin banyak banget gitu ya yang perlu diceritain gitu kan ya, banyak banget gitu perkara yang harus diobrolin gitu kan ya. Jadi kita akan memutarkan lagu One Direction yang judulnya Story of My Life.

Ya, baik Mitra Songkoling di malam hari ini, terima kasih ya untuk udah nemenin kita di malam hari ini. Tapi masih kita lanjut nih, walaupun kita bakalan ganti sesi ya. Nah, karena untuk di jam 10 ini ya, masih ada perpanjangan nih. Saya kasih bonus karena di malam hari ini cukup ramai sih ya, yang stay. Oke, dan tetap semangat buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Tetap jaga diri ketika di jalan. Karena mungkin, apa ya, kalau orang Jawa itu katanya sih, itu ya Mitra Songkoling. Kalau bulan suro itu memang kita harus waspada dan juga hati-hati sih gitu ya Mitra Songkoling ya. Oke, terima kasih buat Mas Hendrik juga di malam hari ini. Mas Hendrik di malam hari ini yang udah memberikan sparkle-sparkle kehidupan ya. Ujangan-ujangan kehidupan kepada saya. Terima kasih, tetap semangat, semoga berkah selalu apa yang Kakak Hendrik di malam hari ini usahakan dan apa yang Kak Hendrik perjuangkan. Oke, tetap semangat. My motivation, Pak. My motivator. Motivation. Oke, di malam hari ini kita akan lanjutkan di jam 3 di jam 10. Tapi sebelum itu kita akan putarkan lagunya Demi Lovato dari requestnya Kak Yogi Jayastu di malam hari ini.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelayan.

Masa kurang bergerak lagi sih. Oke, di malam hari ini tetap semangat ya buat teman-teman. Tetap jaga diri baik-baik di luar sana, karena mungkin di malam hari ini kendaraan itu untuk ritmenya cukup agak tinggi ya, Mitra Sombong Langit ya, karena mungkin kemarin juga ada habis kayak semacam acara tahunan gitu Mitra Songgolangnya di Ponorogo. Nah, jadi mungkin masih euforianya itu masih ada gitu ya. Jadi kan karena hari ini juga libur gitu kan, teman-teman juga pada mungkin ngopi di Kota Ponorogo gitu kan ya, di area Kota Ponorogo. Jadi di malam hari ini Mitra Songgolangnya tetap hati-hati di jalan pokoknya ya. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jadi diri sendiri dimanapun Anda berada, karena kamu selalu berharga di tempat kamu dihargai. Oke, baik. Oke, di malam hari ini kita langsung aja. Di malam hari ada Taylor Swift dengan The Familia. Itu loh guys. Oke. Nah, gimana sih buat teman-teman semuanya yang baru aja bergabung, kira-kira mau diputarin lagu atau mau di apa ini kira-kira enaknya ya? Bisa langsung aja di komen-komen loh ya. Komen-komen aja, nanti kita bakalan interaksinya bisa lewat siaran online ataupun juga mungkin bisa kita di TikTok sini gitu ya. Baik teman-teman. Oke, kita langsung aja lanjut dengan Taylor Swift The Fate of Pelia di malam hari ini ya. Oke, selamat datang juga udah Joko Prakoso di malam hari ini. Tetap semangat Joko Prakoso. Satu buah lagu di malam hari ini untuk menemani malam Anda, dan juga pastinya tentunya di malam hari ini akan saya temani sampai nanti malam di jam 12.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan InnoLife Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. InnoLife adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, InnoLife terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innolife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. InnoLife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Oke, teman-teman, di malam hari ini satu buah lagu terakhir ya. So, buat teman-teman, kita jumpa besok lagi ya. Buat yang belum join di malam hari ini, silakan follow ya. Tetap semangat pokoknya buat semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan juga tap-tap layarnya di malam hari ini, dan juga kasih gift kita.

0: Wis, pancen abang abdi terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Nih. Ayo, sopo sing abang-abang
0: ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Yo,
1: Bune. Oh, iya, Pak Nih. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair pipitu, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wes, aku semudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: sudah masuk musim lapor SPT lagi ya?
1: Hehe, iya nih, tapi sekarang nggak perlu panik.
0: Serius? Aku masih kebayang ribetnya urusan pajak loh.
1: Sekarang lebih gampang pakai Kortek DCP.
0: Kortek DCP itu apa sih?
1: Itu sistem administrasi pajak terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak.
0: Oh.
1: Sejak 1 Januari 2025, semua layanan pajak sudah digital dan terintegrasi.
0: Berarti lapor SPT juga bisa di situ?
1: Yap, betul. Mulai dari pendaftaran, pelaporan termasuk lapor SPT tahunan, pembayaran pajak, sampai layanan lainnya, sekarang semua dilakukan melalui Kortek secara online.
0: Wah, lebih praktis ya. Terus, batas akhir lapornya kira-kira kapan?
1: Iya, lapor SPT tahunan 2025, untuk orang pribadi batas pelaporannya adalah tanggal 31 Maret. Dan untuk wajib pajak badan batas akhirnya adalah 30 April.
0: Ya, sudah mau berakhir dong.
1: Makanya, buruan aktivasi akun Kortek dan lapor SPT segera, biar urusan pajak kamu cepat beres.
2: Halo warga Ponorogo, lapor dan bayar SPT tahunan sekarang makin gampang lewat Kortek DCP online, terintegrasi, cepat dan aman. Yuk, segera laporkan SPT tahunan Anda melalui Kortek DCP atau langsung ke KPP Pratama Ponorogo. Tertib pajak, hidup tenang. Semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Untuk info selengkapnya, langsung cek melalui Instagram @pajakponorogo. Kortek DCP, layanan pajak modern, mudah, dan aman.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sungai Langit pukul 20.

0: Terus katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti tehmu dengan teh jus.

0: Lagi apa sih?
1: Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
0: Lagi drakoran. Apa sih?
1: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kio.
0: K-Beauty Box? Ini mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
0: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
0: Wah, mau banget. Yaudah, yuk, buruan kita borong.
1: K-Natural White, glowing is yours.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api setengah perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, 6.

Didengarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Grahawarta Pagi, edisi siar Rabu 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut imbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun. Mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi. Untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM tentunya ya. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box, lalu pilih Radio Songgolangit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada, di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Ya, Mitra Songgolangit di pagi hari ini ya, di pukul 6 lebih 7 menit pagi hari ini cuaca atau hawanya begitu dingin ya, sekitar 21-22 derajat Celcius ya, cukup membuat pagi hari ini menjadi dingin ya. Jadi seperti biasa kalau pagi dingin, nanti agak siangan panas sekali ya, seperti kemarin itu waduh panasnya bukan main ya, menyala ya. Jadi mungkin di antara saat ini ada yang baru bergabung bersama kita juga ya, baru bangun, baru bergabung mendengarkan Radio Songgolangit FM ya. Ada juga yang saat ini tengah dalam perjalanan, ada yang larut dalam pekerjaannya ya, sudah memulai sejak dini hari tadi, sejak subuh tadi bahkan ya, teman-teman yang ada di pasar, di terminal-terminal, di kantor-kantor ya, rumah sakit, ataupun saat ini mendengarkan Radio Songgolangit di warung-warung kopi, saat ini sedang kopak ya. Selamat pagi semuanya, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya, di Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Yogi Jaya.

0: Oper hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
6: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Radio Sungguh Langit, pukul